0: kilómetros de ahí. Nah, mata orang tiada itu tu ni lagi kau tu, kalau kita aku tutu itu tu ni kita tu itu tengah tak buka ini itu tu aman ni, no. Nek air mengaku tu kau ni dia, kalau ada kau ni teratu orang kaki, teratu kaki kau kirim. Kita kita dah kau, kita kita kau tu kau tu dia, ya tak aku tutu ni kita tu kan. We are proving everything according kita tutu anak dia tu, epera kirim kau itu tutu. Tak tahu tapi nanti tua itata ibuera aku minta kita tato kato tua iru itu tato orang. Itu kau tu mak. Ya.
1: Kira.
0: So, dia, meo dia apa tu mak ini? Nah, kaki tu dia tato kato tua ini lah. Kalau kita dia me jenata tato tapi nita kau nak kalung kalung mai raiku. Tapi aku iru bermaya kira tu itu mau ngutur di tem. Te kimi nira e mau e mau no te mea. E tai mai nau ki te ietanga tā timatanga ki aku. Te ietanga tā timatanga, e taiwa mai te uraka totoa. Tangata mita ki rau ki aku. Me ere mui ke timatanga ki rute te tungutuare. Kakaria mai te wawai o te moa. Kakaria mai te, ya, miti rau paka wairau ki aku. Te putonga aika ki te koe. Haka pe atu ki koe. Ya. Itu tayo kari utaya kita kalang kita timatanga harian harian akarom mana kau dia akarom itu kau tu kado tu, jadi terang kau tu tu me tapi nanti tu kau tu kado tu ini kau ni pakai tu tu mari waktu kau tu rau silver beet, rau broccoli, rau ya terang tetai terang ya rau pinapi. Eh, ada mesti lagi ni. Kau makir as, ya, eh, rau rau kau mesti perlu dia. Eh, a, ini mera rau rau kau ada nak girut, cetem. Karena, eh, tadi ada beetroot. Nah, tak beetroot di dekat. Nak rau itu mana? Hari kau kita nanti tu cikaya dia rau itu tu buang mai temu mu. Nanti ya tawin roga dia turun ke radio, dia akan memang ya dekai pidru dia ada dia memburu. Ah, yuk kita. Ay, hari tu tak irak ini. Kuar mai tahu kuah, mama tahu kuah terlalu mitra medium, ya onion size juga. Ay, hari mai tamau, tibubu. Dia mereka tu tu menu yang kalian kau dia baru. Naya kata orang ya tamau, tibubu. Mata uat dia. Etera uat, hari kita tu dia. Tabiri wauri ete utai kete yang maanga katoto, ya yang ngarupuena onion, ya yang ngarupuena garlic. Kwaute ye tutua ne ki koto, kuta ngai tia ka nakotura iki a takoto kena ngolokoto ite taru kiroto. Iroto iti ya akaputuputu nganako, etu kwa nau, e a apara kiroto. E rua rau silbo piti, e rua rau atetai, e rua rautai, e tai yo ki tara piti rutu ki tatatu, e tai oniani, e ono, Eono aku kari ke tu kan aku kira tu. Akalung mai kau tu kata tu. Tetung yang aku tiap pakau tiap tayar, pakau tiap tayar kau yang kita tu kira tu hati dia pegak, hak kita tu kira tu kata tu amu dia. Tetung yang aku tiap mang, makar aku itu cara kari kaya ian. Akalung mai. Jadi tu mukul dia kaya ian, nanti bicara juga kami cini cara. Ya. Aye. Tetungi yang ala kau dia pak, kau ngarup punya aku yang ngaji tengah tetak aku kira kau ngiung kau kau mau yang ni ani magwa nampak mau itu kuwa. Ya kali kima. Anyway, teraya, okey kita kutu kuru kan, kutu kuru ya. Tama tak kau dia. Waktu kita tu kau dia, ya dia umang ni. Kita uo kau tola tuma tu mekari mau kau kau tuma tema takale ya ka. Na kekitu koto kato to ite taitu arau ki itirira a carrot a apara a karom mete koto kato to e mo ina kera e torato torau a carrot e a apara ngai ki e torato ki e taimara te tongi te ka tukua ngau te ianga apinga ki te ngai okotai Ezra mang mesti tahu itu kau kau kira tu itu kaya ngatu kau kau ruah agar macam ya. Itu kau tu ya. Tiada memilih tu mesti dona pak. Macai buku tu kau ber tu kau tu. Macai ada kau ada kau tu yang orang tu kaya. Pabu ya kau. Jaga.